0: Dan saya sangat sombong artisnya belum kembali dengan
1: I just did not recall. Affirmative medic 39 recall.